0: luma ruba tesem ai kadang lir.
1: Hmm.
0: Asir idem tesem nong alir dem zia gen anang baji. Aji tebang agi aji zem aku aji hasan ki. Saka asin ok lima nong po gem nong orang ita tim baga talang baga zung loro ya.
1: Aha.
0: Anong ji asno kicha gibongi zung lo zir zung ayu de zi.
1: Aha.
0: Asi iba de maji oda tasabala la am shiz asno ki kokali.
1: Sida wa de sida.
0: Ya aji de sira bang lasno ki aji zi a hong ba ma no. Zi ma li zaji.
1: Aha.
0: Ma sira bang la zi a li ba no. Sen ishi rang an dok zi. Dadi.
1: Sida wa zi.
0: Asno li ma ma kano. Zi a gi an nga li ra iba jibo. Asno ta yas zi.
1: Aha.
0: Na. Dede zi asno sa sa zi talu bo ali rang. Rizanga mayo tiba janga asinok kangshir. Surga daktang imlar lira, kutang asinok nong tak beria matalok tsa.
1: Aho, ajisita ho.
0: Da aji asinok yang ada tsa. Asir kutang tsa, anna palo arizang bat desa dir, iba nongji anu asinok ki, dainak tsa kaji, kuma suyur tsa, meminin tak tsa tsa.
1: Aho.
0: Da iba ya, orang kangatong di bangaw. Anongji iba nong ya, kicha gibong siya anu, silama kizaji, kangatong nong takar ya. Na, anak usia seno ke, kita orang ni orang cina, entuk orang tu na.
1: Aha.
0: Ida mian kong entukur, kuma anak bala entukur. Iba nak jat kedalir ya.
1: Aja, kau sih dah aja.
0: Asir ipa aseno ke cina entuk bayar, analir ya tabuana. Telung solid. Asir bo liquid.
1: Aha.
0: Naji, anak malam seno. Asir ida mcina onde ya seno ke. Aji kungin dokur, kuma in dokur, iba ji kahang dokur di bangli.
1: Oh, si dah aji.
0: Asin oki masih kadang in dok bajang ah. Tama saya iba ji, anak saya di ba cibu. Mesir mangla ayong menenter.
1: Si dah aji, si dah aji.
0: Asin kuba bajang ah, ayong nongi aji cium. Tulu di ba dah si aji menena alut.
1: Oh,
0: asin nongi asin oki tang nongi jana unah in dok tang. Iba ji kahang anak balua aji. Tim ini nuk cila, tak siapa ya?
1: Sudah, wajib, kena sudah.
0: Iba je orang asin nuki, kita ngibungno.
1: Aha.
0: Kita ngibungi, ini aksi wajib. Tanda bawa nong, lok tim macam mana lah? Imer demi, macam mana kiong demi? Ini aksi aku pak.
1: Oh ne.
0: Kar, ya mai sih de. Kurang asin nuki, lok tim desiri iba je, kiong er, macam mana lah? Mepusang er, macam mana lah? Limer. Asir kita makan nong alir kita ngadem. Dasi zaku kay.
1: Aha.
0: Asin kia nasa cibu karlira, na.
1: Aha.
0: Idem jasam nuki jung am semdeta mereka ayuz. Asyabu cibu demagen nong, janau na asinuki kenirang mainduki. Demagen ajunga mereka ayuz adema, kiumar ajak tepilum jas laji.
1: Oh ne, si dah.
0: Asyano asin yemer mesra mala, demagen nong alir yemer cz, mesra roba ayung.
1: Aha.
0: Adi water source na he. Idam ji asinu ki wazaka ayu zada ma yem ka dinak zi. Da ji mida zi la. Yem ten dinak zi. Asir kalan zi daru lin. Zibuk tak water source ji. Iba damaga ji asinu ki da ti anabalwa na. Iba ji mirik dada ayu zi la. Asir bu sengdong li dong. Iba demagen nongji asinu ki wazaka ayu zila.
1: Sida.
0: Kurang sengdongji beria aji demdir wazaka ayu dir. Zi sorji kurang makong zi.
1: Aho.
0: Dasi aji. Asi asinu ki iba demagen acak ji. Odang mabang siya odang merk dang ayu zila. Asi asinu nam. Asinu demang nam aja tim demaga ziba sengdong kar lir.
1: Asi.
0: Na.
1: Aho.
0: Jarak ama. Tak luar mak, nih. Idem ya, water source sana saji lira mula. Asin oki anda palau idem ji, induk aduk sila.
1: Aje ke asin tim tim ji agak sila na.
0: Mamede dia asin onam, tashi tak balal la benar uci, dasir.
1: Aje si tak
0: asin. Ha idem ji, mamede dayu sila.
1: Aje kanga tong di bangga dah.
0: Asin iba dem ma, imti ni uzung tak kang la dayu zi, kanga nong tak kardi.
1: Si tak.
0: Aje oda imti lokti dinyak sika aje.
1: Aho.
0: Asin anu kaji, sorgar demi.
1: Ah.
0: Asno kaji state government asa zaku, aji central government asa zaku kaji. Ha, sorgar mangdak no ina kademi, aji kuba party sedia sang. Nepur ajang sekse asu si, panuki senong balala benar arwa ina kse lah.
1: Acha.
0: Nah, panuk tiari lemang balala.

Asnok radio haser YouTube angar to me kan mebishine nombo kan tenang aser kan tener tenang zelor tenet tazungla tazungla pungu ana asem tazungla trok tazungla ka tenet tazungla tazungla pungu ana asem tazungla trok tazungla ka ipa number nong yuk nong kanganang pelatse Manani asnuki ar wati lungsa janga kenatan ba angashitse.

Nikung Tzitzit Dajung Salim, Ibaya, Akashvani, Mogokchung, FM band frequency, Noglangka Point Tuku, Megahertz Nung, Sangtungar. Asnukten, Tanabuba Transmission, Laboker. Taunung Akiyung Aotsu, Sundungtem, Tarinsen Yamai, Lemsadaber. Bezaku Minit Simmer Bungunung, Aude Klemken Sundung. Bungo akunung, de zirtem sindung. Bungo aku minet simmernung, gohimanungi au sindung yokbang ashitze. Chuk akunung, local talents. Chuk aku minet mitsinung, saisapung usang. Chuk aku minet mitsir bungunung, buin sindung. Chuk aku minet liernung, Aluyimer ula sindung. Tinet aku minet ternung, asin litsu usang, nagami sasir English nung, kohimanung yukba angashitze. Tinet aku minet simmer nung, Western music sindung. Ti aku nung, jilushi sindung. Ti aku minet lir bungunung, linuk usangten kalami, spotlight sindung. Delinung yukba angashitsa. Tukwaku minit simmernung, Hindi kan sundung. Ter akunung, Tanabuba transmission shibangtsa. Yamaji taunung akiyunga aotsu sundung tamalitsa. Manani, asnukten, mabang bezaku minit simmer bungo atungden kalami. Au de kalamkan sundung nung. Tepur ula tuluk achanga ken balalatin ba angashitsa. Ibaya, Akashvani Mogokchung.

Artang Baptist Church Youth Department ajang akan atan basnuk yang asidaki, mapang pungaku atung badan kalami, meri bat sendongnong, imli penla, shiba kem mitsi ayar kalir la ajanga, unuklim satapa ang asidsa.

Datan zaknungi Israel nubor da madak tatsir ayin kar, oopan tangar, tsingi bangyar, takalam lanir tam liyasa. Talisa tatsir tami Israel takalam ki yang lupa nung shilamaki, anitat samar pungo, matsirana nung yim matsir truk nung angutsi, yimgong sangtung public procession nung kongki dama shilamaki, danang sangan rukur ti, Takuk ula akatsip anong shilam da jungwaki, mazang Samuel 30, truk nung itinit asir, yimti singam anakpa nungwa shilam akia liyasa, anidat samerti, mazang Samuel anna mitsirana. Yamaji, tana asin inyak yim nungwa tangatit panong, malin shiungwa, inyakao zimichi, lai shiba nung ititsirdam kar takamasir watang, dalisa lukti tindit, yim sisipa mabaran nung, asir tamangba yim nung, Alak tada tetsir po yimchak nung sabang sadama manguba mabangsaka nipur tangatipa malin shija diyang lushiba pener arur tungti shilama kirim karlam sadipner. Mizang puba nung tichin lay nungi Miriam. Miriam ya Mirijang kasir nuklang bizipi si mabang nung la liyasa. Israel nungur Egypt lima alar tia nungi anitipa utsi nung Miriam shiba ishilam du lu akia aru. Laya sembat ayika agat bat tetsir kaliyasa. Ladak kongki atamzi, gen michimatanzi, asir shinzi sembat aliba janga Israel nungur aram azong miak tak chajaba mabang. La nipo akecha kangadang chungwa tenzakpa lai ajanga changja angur anitit terpungo mitzi mika trokbizi. Israel uzi nungya, Laya tetsirong nungi mizang buba bi gina sushi pendanga akatsir ka liyasa. Laya michima tanyu bakan, gibu badang nanuki kantanang, kichi asir bayi sinzi wangshia takuk ngogo, kor asir iba nung asangba bayi tsiyem tulungi achungok zogo, anitat terpungo mitzir ka. Tesalan iba kanya linakan national anthem akamda laishir miyashir. Miriam ya, ayiwa asidang nungi kangadang, Bi nipur miyimba sir kurut akabatakam kaliyasa. Egypt juba Ramses kamabang nung, Israel jir gini tipur januwa hajak tapsida indokpa mabang, dino Musa kamzak zimichi, Miriam kangadang das ida mirada jung akialiyasa. Anitit anna kanung iter. Sirabang lah, ipa matinsa dama jung nung jia, kichi dashi bener das ida nuktaktad, Ipa indang jias nugi manani kar, ladak agat ba sambat tamji, jambi dupti. Mezang buba nung, ladak bi shi asir bi nubura sushi arya pilam ba mulung sinzi liyasa. Ladak bi linak mayim ba asir bi linak asushi bendanga agat zizi, dumulung titba liyasa. Aji uda ladak, sirabang lanu kichi sambat sa liyasa, Asir lai itamji kuma amsya nubordam ti arya agat zid asirabang la, laya, Tenungiter, kanang tajung kaliyasa, anidat anna, bezenungiter. Asir, laya gan mechimer tajung kaliyasa, anidat terpungo mitzirka. Lindir tajung ka, anidat terpungo mitzir. Asirang anu, nubord mi saklukpa, asir tumulung lemtitpa titzir kaliyasa, zangdangba terana terpungo. How Miriam taka dashi mait asir tamagokja liyasa, zangdangba terana nung tatalukpa angur, saka Israel kin asushi laya tongshi dajongka liyasa. Zangami dunno Musa asir erun ten, tika am tibir, nipur nichisu tiadangi aniba nung shilam akitsi jatitba titsirka liyasa, mika trok bizi. Tanabuba nung, tichin lay nung isa Deborah. Israel nungur kanan yim sisipa tindak, Amok meren tu laliba mabang, zengar mi bar nupur lenizi Deborah ya jatat. Laya 12th century BC mabang, Israel nung lenizi ba mabang inyaka liyasa. Deborah ya kangadang tas tait ajidang masa saka tamang nunga tashi tait tetsir ka liyasa. Lai shiba nung kinungzi maungka nung kinungbu deneng tashiba jibu, Deborah kinungbu labidut yadang angwar. Deborah ya tenlagidang milen anda palur kadang liyasa. Saka iba chinjang nungi Israel nungur nungtuku open tanghar asir ayinkar chinjangi zengar mi achungkat. Ephraim denim nung Bethel asir ramatsungda asangdung kebok segi yang lua liyasa. Iba asangdung kebok mener lai uchi siya yimsi asir open tanghar bezi bungo. Deborah ikuda nebur yari asir shilamaki

0: chakse mesra sodos amaladam je tai asir takang kamar lira chakra dibanong akideda indukchila iba janga ankidolong nong talam dalila maruk takchese kyujin damje rubrangsha raksaje lira yanglo shijila anki timbagat nong nala junga agajila iba janga chma changdanje asir chiria telungi maicha ninang Sengsang majung tu tak jelas nong, ni nang box temji rupangsha, box punglang lenji merak teda, ni nang disebi cenglut se aser, anil tajak nongi kemzak ayu se adama, ni nang box sianam akam agat sejala, ni nang aman da galiba tungshi tembagat nong se ayu bab je, merak teda ayu sejala iba janga, meja temji ni nang box selongi maiza, dalamsa alui madam adama sengsang mabung dan tak jaza. Alo mabaran inyakim tadayuba abunsa rajama angutsa adama mobile application mektot app ajanga asnok district telongdatnong changsangmabung dakza aluimba inyakse tadayuba agatsabadan anugusha mabung tasajaknong changsangmabung adalokchuba sangdong madadakse asar idam mobile applications chi Google Play Store masara App Store nongi download sir amshiza ajungsha Alui madam adama cengsang mabung dangza zasense, mazza jangnatse yokpayum ya, asar kisi shiruru anabaloyum, mada cima alitse yokpao sangya, KVK Mogokchung nungilir. Office of the Mogokchung Municipal Council, Mogokchung Nagaland achanga, shishilambadam asushi chinjangtalamsa yamayagajalir, sangmok kejinong tir, Full copy kejinu sentinum, carrot kejinu sentir, motor kejinu sen rokor, chinga kejinu sen rokor, nolkol kejinu sen lir, palak kejinu sen rokor, komerja kejinu sen summer, parwal kejinu sen rokor, squash kejinu sen summer, pengana kejinu sen lir, alu kejinu sen macer bungo, bias kejinu sen lir, Lawson Kejinosan Nogalanga Sertanam. Rohomas Pangach Merika Aser Toli Kejinosan Nogalang Anana Thailand Makor Kejinosan Nogalang Anasir Lir Kongsha Kejinosan Nogalang Baza Proiler An Takam Kejinosan Nogalang Kasir Chukur Pungo Lapsar Kejinosan Nogalang Anasir Lir Akshi Lapsar Kejinosan Nogalang Asam Sertanam Poknong Kejinongsan Nolang Anasir Nutter Tokulak Masira Tatsang Kejinongsan Nolang Asamsir Mutsu Asir Takam Wholesale Kejinongsan Nolang Anasir Tokor Nashishi Kejinongsan Nolang Asam Poknong Kejinongsan Nolang Anasir Summer Asir Tokulak Takap Masira Tatsang Kejinongsan Nolang Kasir Ter Taalita
1: Ucha,
2: how?
1: Tane na anamalia churak sa bato mapulara. Aser, odang nai mabang tajong ang zidup bato man nedang pulaban ano sangram din ng asanger. Radio ang alir ma cak bato ma tajang pangus ba indang. Odang nai zuluba kagat tumungi sumumuz tas ba kagat nungdogi. Kangarang yabu tungdibang ni tas ba tam kar asundang nerpa huya.
2: Kangapler uta Easter na tenung bu disha ngasha mungo danga liba tan da chulupa asir uta anabung dajang zuk amu zi asir ne bu rungo dak zi za tamma ni na yasang dang ba ji bula shi shi dang ma gong zi
1: Aho ni asir nung uja na yi zuluba kakat nung du danga ji aun su zi sungu lumba dira du da shi dajang zuk aliba dam zuluwa lir tali zao danga sin lima nung Anguba sumulumba leafy vegetables. Kuba janga sunuk temang nung yarir. Asran udangaji kuma anabalwaji zi idam indang nai kanga junga shalir. Ta mizung uba nung aru tu. Iba indang du nai kan rasta shilak sinari.
2: Aji matadar scientist demia shibage. Asi sumulio muzi bushir demia shibage. Asan lima ya kanga dang. Sungguh muda cungkak lima, dah sahudir. Dah je arujina, oda kualiti.

yim tunga pini tuku tari panu yim tunga klen yim langa mung len sungguri ntaka kai ayu tse anap tang yim tiong nung talung guri temo tse misya aja tse iba selin jang pa metatak tesem busya anap tang je penrao tse asu kai tepsada yim tung li sungguri mi anu tuk lena liwa ayung Lombak Yongi, Sisha Nasunga, Sita Punadokta, Aji Punadokta Clan.